Auya nama kitombe mtope kot Auya nama kitombe nsekanga Auya nama kitombe mtopa Aungkalelo bomame Aungkalela bazali mina Aungkalelo